0: jalan tenggelam aku. Ada di kalender perfaham kerja di masa kerja ini siapa?
1: Muitos mundos com Isilda Sanches.